0: Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: 102 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahusin. Badan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Mama-Mama Asli Papua IPP2AP periode 2026-2030 resmi dilantik dalam sebuah acara yang digelar di Hotel Panda Merauke pada Selasa 9 Juni 2026. Pelantikan tersebut mengusung tema mewujudkan pemberdayaan ekonomi orang asli Papua yang mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan melalui penguatan ikatan pedagang pasar mama-mama asli Papua. Ketua IPP2AP Frederica Debat mengatakan organisasi tersebut dibentuk sebagai wadah untuk memperjuangkan peningkatan ekonomi orang asli Papua, khususnya para pedagang mama-mama Papua yang selama ini beraktivitas di pasar tradisional. Menurutnya, organisasi juga akan membangun kemitraan dengan pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat. Namun, ia berharap setiap program dan kerjasama yang direncanakan dapat direalisasikan secara nyata demi kemajuan ekonomi orang asli Papua. Frederica juga menyoroti pentingnya regulasi yang berpihak pada pelaku usaha orang asli Papua. Ia menilai perlindungan terhadap produk-produk khas Papua perlu diperkuat agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat asli Papua. Anggota PP2AP yang dilantik berasal dari kalangan pedagang yang selama ini berjualan di pasar Mopa Merauke. Dengan terbentuknya organisasi yang telah memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut, para pedagang berharap dapat semakin solid dalam memperjuangkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi orang asli Papua. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Polsek Oba'a menemukan dua warga yang masih melakukan aktivitas produksi minuman keras tradisional jenis Sagero di Kampung Dagimon, Distrik Oba'a, Kabupaten Mapi. Temuan tersebut diperoleh dalam operasi penertiban yang dipimpin langsung Kapolsek Oba'a Ibtu Arisandi Tancima SH pada Senin 8 Juni 2026. Operasi dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah tindakan kriminal yang dipicu oleh konsumsi minuman keras. Dalam kegiatan tersebut, personil Polsek Oba'a melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat produksi minuman ilegal. Hasil petugas mendapatkan dua warga yang sedang memproduksi minuman jenis Sagero. Polisi kemudian menghentikan aktivitas tersebut untuk mencegah peredaran minuman keras di lingkungan masyarakat. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua mayang kelapa dan empat jerigen berukuran 5 liter yang telah dimodifikasi sebagai wadah penampung sari mayang kelapa yang digunakan dalam proses pembuatan Sagero. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolsek Oba'a untuk proses lebih lanjut. Kapolsek berharap operasi serupa dapat terus dilakukan secara rutin guna mengurangi faktor pemicu tindak kejahatan yang berkaitan dengan minuman keras. Menurutnya, upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Distrik Oba'a. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

Ya, teman berada, jumpa lagi ya. Kamu masih ditemani sama saya sendiri ya, Donata Mahose, tentunya di pagi hari ini ya. Tadi kita sudah ikuti bersama ada info Pro 2 ya, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya. Tapi sebelum ke informasinya ataupun beberapa hiburan lagu-lagu yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, Dona mau menyapa kalian ya, mungkin yang lagi bersantai atau yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di pagi hari ini ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya, teman berdua. Dan juga buat yang apa nih, ya, yang lagi bersibuk-sibuk ya di seputaran Pasar Wamangu ya, ataupun yang ada di Pasar Mopa ya, selamat beraktivitas saja buat kamu. Kemudian yang ada di seputaran Kota Merauke ya, atau yang lagi disibukkan dengan berbagai aktivitasnya ya, yang ada di Kuprik ya, Semangga, Tanah Miring, Salor ya, bahkan Kurik dan Kumbe ya. Selama yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya di hari ini, teman Pro 2. Okay, teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana ya, akan ada beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Tetap stay teman Pro 2 di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa
4: kantong. Alamak. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm. Surat kendaraan nggak kebawa.
5: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Tiba Adam. Ini adalah Sabtu malam. Dan bagi sebagian orang, jam ini adalah awal dari terbukanya tirai. Lo mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, lo tidak sendiri. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari Sari. Kisah tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Adam sebagai penyiar radio. Delis sebagai Sari. Sukardi, petugas rumah sakit. Dibantu oleh Marisa dan Hilya.
2: Hai, gue Sari. Gue dari Bogor. Malam ini gue mau cerita sedikit pengalaman yang gak bisa gue lupain. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue harus nemenin adik gue dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu udaranya kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Gue lagi nunggu adik gue yang lagi kemo di situ. Waktu jam 4 pagi, gue nyari warung yang masih buka. Tapi gue ngerasa malam itu tuh kayak ada yang beda.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Ya Allah, udah jam 4 aja. Dingin banget lagi. Cari air anget dulu deh buat si adek. Siapa tahu dia butuh minum air anget nanti. Sekalian cari cemilan kali ya. Udah mulai kerasa lapar juga nih. Kok kayaknya makin jauh ya? Hah? Perasaan jalannya udah bener kok. Kayak sepi banget. Mana satpam juga gak kelihatan lagi. Ya Allah, ini rumah sakit apa kuburan sih? Sepi banget.
4: Mbak, lagi apa di sini sendirian?
2: Astagfirullah mas, aduh, maaf, saya lagi nyari air hangat untuk adik saya yang lagi kemo. Kayaknya saya tersesat deh.
4: Tersesat. Harusnya Mbak nggak ada di sini. Keluarga Mbak ada di sini.
2: Hah, keluarga? Maksud mas adik saya? Iya, dia masih di ruang kemo kok. Awalnya tuh gue bingung banget sama ucapan petugas rumah sakit di situ. Tapi setelah gue ngeh sekeliling gue dan gue ngebaca ke papan yang ada di belakang gue, ruang forensik. Hah? Ruang otopsi. Astagfirullah.
4: Mari saya antar kembali. Ini bukan tempat tunggu.
2: Dari situ gue langsung berdiri. Kaki gue lemes banget, hilang semua tenaga. Gue ikutin tuh petugas rumah sakit. Di tengah perjalanan, gue ngerasa penasaran banget. Akhirnya gue nengok ke belakang. Di ujung lorong yang kita lewatin, tempat gue duduk tadi, ada cewek. Wajahnya hancur. Kayak baru ngalamin kecelakaan parah. Lukanya di mana-mana. Cewek itu ngelihat lurus ke arah gue sambil ngelambaiin tangan lagi.
5: Kak.
2: Ya Allah.
5: Kenapa ninggalin aku di sini?
2: Tolong bawa saya pergi.
5: Kak.
4: Sudah hampir sampai kok, Mbak.
2: Dari situ gue udah enggak peduli tuh apa yang gue dengar, apa yang gue lihat. Gue jalan aja terus ngikutin petugas itu sampai akhirnya gue sampai di ujung lorong. Di situ udah rame tuh orang-orang. Dan makasih ya mas. Loh, mana petugas tadi? Udah balik lagi apa ya? Loh, kok ruang jenazah? Jangan-jangan.
6: Tante main yuk.
0: Itu dia tadi kisah nyata Sari tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang tak seharusnya. Jika teman Pro 2 punya kisah yang sama atau lebih mencekam, kirim WhatsApp cerita lo ke 0811-111-5222. Gue Adam, setelah senja ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Bogor. Produser, Ready. Penulis naskah, Rinda. Sutradara, Deli. Penyelia musik, Dimas. Teknik dan montase,

Oke, teman Prada Tiratara, saya waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya Dona bakal pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya, teman Prada. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini ya, dengan mulai dari pukul 5 hingga pukul 10 ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Pradua. Dan nantinya setelah ini di pukul 11 nanti bakal ada hit list, dan hingga pukul 12 nanti kamu juga ya akan ditemani sama Wafa Alfariski, teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Saya Dona Tamahuse dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dan hutan aja.

0: bunganya cantik banget nih. Padahal cuma aku buat dari sedotan plastik yang dibuang. Walaupun awalnya ribet juga sih pembuatannya.
1: Wah, akhirnya tas ini jadi juga. Ya, walaupun bahannya cuma dari botol plastik bekas minuman, ternyata bernilai ekonomis ya.
0: Nah, udah tahu kan barang bekas yang terbuat dari plastik punya manfaat dan bernilai ekonomis.
1: Jadi, jangan buang sampah plastik sembarangan lagi ya. Dan kita dukung kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh...

0: kesalahan bukan pada pendengaran Anda, tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Buset, muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: yang salah. Adam sebagai penyiar radio, Delis sebagai Sari, Soekardi petugas rumah sakit, dibantu oleh Marissa dan Hilya.
1: Hai, gue Sari. Gue dari Bogor. Malam ini gue mau cerita sedikit pengalaman yang gak bisa gue lupain. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue harus nemenin adik gue dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu udaranya kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Gue lagi nunggu adik gue yang lagi kemo di situ. Waktu jam 4 pagi, gue nyari warung yang masih buka. Tapi gue ngerasa malam itu tuh kayak ada yang beda.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Ya Allah, udah jam 4 aja. Dingin banget lagi. Cari air anget dulu deh buat si adek. Siapa tahu dia butuh minum air anget nanti. Sekalian cari cemilan kali ya. Udah mulai kerasa lapar juga nih. Kok kayaknya makin jauh ya? Hah? Perasaan jalannya udah bener kok. Kayak sepi banget. Mana satpam juga gak kelihatan lagi. Ya Allah, ini rumah sakit apa kuburan sih? Sepi banget.
3: Mbak, lagi apa di sini sendirian?
1: Astagfirullah, Mas. Aduh, maaf. Saya lagi nyari air hangat untuk adik saya yang lagi kemo. Kayaknya saya tersesat deh.
3: Tersesat. Harusnya Mbak gak ada di sini. Keluarga Mbak ada di sini.
1: Hah, keluarga? Maksud Mas adik saya? Iya, dia masih di ruang kemo kok. Awalnya tuh gue bingung banget sama ucapan petugas rumah sakit di situ. Tapi setelah gue ngeh sekeliling gue dan gue ngebaca ke papan yang ada di belakang gue, ruang forensik. Hah? Ruang otopsi. Astagfirullah.
3: Mari, saya antar kembali. Ini bukan tempat tunggu.
1: Dari situ gue langsung berdiri. Kaki gue lemes banget, hilang semua tenaga. Gue ikutin tuh petugas rumah sakit. Di tengah perjalanan, gue ngerasa penasaran banget. Akhirnya gue nengok ke belakang. Di ujung lorong yang kita lewatin, tempat gue duduk tadi, ada cewek. Wajahnya hancur. Kayak baru ngalamin kecelakaan parah. Lukanya di mana-mana. Cewek itu ngelihat lurus ke arah gue sambil ngelambaiin tangan lagi.
4: Kak.
1: Ya Allah.
4: Kenapa ninggalin aku di sini?
1: Tolong bawa saya pergi.
4: Kak.
3: Sudah hampir sampai kok, Mbak.
1: Dari situ gue udah enggak peduli tuh apa yang gue dengar, apa yang gue lihat. Gue jalan aja terus ngikutin petugas itu sampai akhirnya gue sampai di ujung lorong. Di situ udah rame tuh orang-orang. Dan makasih ya, Mas. Loh, mana petugas tadi? Udah balik lagi apa ya? Loh, kok ruang jenazah? Jangan-jangan.
5: Itu dia tadi kisah nyata Sari tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang tak seharusnya. Jika teman Pro 2 punya kisah yang sama atau lebih mencekam, kirim WhatsApp cerita lo ke 0811-111-5222. Gue Adam, setelah senja ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
0: Ruang yang salah. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Redi.

penulis naskah Rinda, sutradara Deli, penyelia musik Dimas, teknik dan montase

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program santai siang hari ini dengan info kuliner dan juga info olahraga serta lagu-lagu yang akan menemani makan siang kamu. Teman Pro 2, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga masih semangat menjalani hari ya, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, di siang hari ini udah ada dua info kuliner yang bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama, aku akan mengajak kamu untuk membahas keistimewaan bakso Malang yang memikat pecinta kuliner. Kalau ngomongin bakso tuh nggak bakal ada bosan-bosannya, teman Pro 2. Selalu saja ada bakso yang enak dan juga bakso yang unik, serta bakso yang menjadi favorit banyak orang. Apalagi sekarang banyak variannya ya bakso, teman Pro 2. Ada bakso beranak, ada bakso keju, bakso telur, dan bakso lain-lain, teman Pro 2. Wah, baru bacain judulnya aja udah pengen bakso nih aku. Kita akan bahas bersama ya teman Pro 2, apa yang membuat bakso Malang itu terlihat istimewa. Ya teman Pro 2, setelah itu aku akan mengajak kamu untuk membahas cuanki dan kisah dari Bandung. Ya, cuanki ini mirip-mirip bakso, teman Pro 2. Sebenarnya juga aku belum begitu tahu ya apa yang membedakan bakso dengan cuanki secara spesifik, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Dan setelah ini bakal aku bukain atensi yang masuk ya, teman Pro 2. Ada requestan lagu dari Kak Zulia yang request lagu dari Anggi Carvalho yang berjudul Remuk. Oke, teman Pro 2, kita puterin ya requestan dari Kak Zulia. Anggi Carvalho, Remuk. Selamat mendengarkan.

kedua hasil positif Indonesia

0: proyek macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaik.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Kembali lagi di Santai Siang, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, Bakso Malang menjadi destinasi kuliner wajib bagi wisatawan khususnya yang ke Kota Malang ya, teman Pro 2. Sebenarnya nggak harus ke Kota Malang, di Merauke juga ada, teman Pro 2. Dilansir dari GNFI, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan kawan-kawan pada tahun 2024 menunjukkan Bakso Malang berhasil menarik para wisatawan untuk membeli saat bertandang ke Kota Apel. Bersumber dari penelitian yang sama, sebanyak 72,4 masyarakat di Indonesia itu tertarik dengan Bakso Malang, teman Pro 2. Dalam penelitian The Journal of Tourism, Culinary and Entrepreneurship mengungkapkan bahwa Bakso Malang bukan hanya menjadi makanan kuliner biasa, tapi sudah menjadi ciri khas, teman Pro 2. Bakso dari Malang menarik perhatian wisatawan dan juga para penikmat kuliner karena dalam semangkuk bakso biasanya berisi bakso halus, bakso kasar, pangsit, somai goreng, mie kuning, tahu putih isi, tahu goreng isi, bihun, dan masih banyak lagi, teman Pro 2. Menurut data warisan budaya tak benda milik Kemendikbudristek, Bakso Malang memiliki ciri khas berupa adanya pangsit dan taburan daun bawang di kuahnya. Ini membuat aroma Bakso Malang semakin harum. Kuah Bakso Malang disebut lebih berlemak daripada bakso biasa, teman Pro 2. Hal ini disebabkan proses memasak kuah bakso yang direbus bersama dengan tulang-tulang dan juga jeroan. Cara memasak seperti ini membuat kuah Bakso Malang terasa lebih gurih, teman Pro 2. Ya, Bakso Malang ini merupakan salah satu makanan yang punya cerita tersendiri, teman Pro 2, dan juga punya ciri khasnya tersendiri. Memang kalau kita perhatikan antara bakso biasa dengan Bakso Malang itu juga beda, teman Pro 2. Bahkan Bakso Malang dengan Bakso Solo katanya juga beda, teman Pro 2. Nanti di lain kesempatan kita bakal bahas ya Bakso Solo, teman Pro 2. Kali ini kita bakal bahasnya Bakso Malang dulu ya, dan barusan udah kita bahas ya, teman Pro 2. Ya, apakah kamu tertarik untuk mencicipi

tapi nikmatnya bakso Malang, teman Produa. Di Merauke ada kok, nggak perlu jauh-jauh ke Malang. Pokoknya cari aja di beberapa tempat itu ada yang menjual bakso Malang. Ya teman Produa, setelah ini kita bakal membahas cuanki ya. Ini mirip-mirip dengan bakso tapi beda. Aduh, gimana ya jelasinnya? Kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya, teman Produa. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

Teman Pro 2, di tengah menjamurnya berbagai jenis bakso viral dengan tampilan modern dan beragam topping, cuanki khas Bandung justru tetap bertahan sebagai makanan tradisional Teman Pro 2. Makanan berkuah hangat berbahan bakso ikan, tahu, siomay, dan pangsit ini masih banyak dicari karena rasa yang gurih, sederhana, yang dianggap melekat dengan kenangan masyarakat perkotaan, khususnya di daerah Jawa Barat, Teman Pro 2. Berdasarkan informasi dan sejarah, kuliner khas Jawa Barat tersebut berkembang pesat sejak dekade 1980-an melalui para pedagang keliling di kota Bandung dan sekitarnya, Teman Pro 2. Dengan gerobak sederhana, para penjual cuanki menyusuri gang dan permukiman sambil menawarkan semangkuk kuah hangat kepada warga pada sore hingga malam hari, Teman Pro 2. Berdasarkan dari arsip resmi pemerintah kota Bandung sendiri, sejarah cuanki berawal pada masa Kesultanan Cirebon di abad ke-16. Kabarnya hidangan ini diciptakan oleh seorang pedagang Tionghoa yang menikahi perempuan dari Cirebon. Pernikahan tersebut menyatukan dua budaya kuliner, yaitu masakan Tionghoa dan bumbu lokal. Dari perpaduan ini lahir sebuah hidangan unik dan lezat yang kemudian dikenal sebagai cuanki. Cuanki awalnya berasal dari sebuah merek dagang pangan Timsam atau Dimsam, Teman Pro 2, atau Dimsum tulisannya ya. Hidangan tersebut berkuah dan juga disebutnya itu Timsam. Kemudian diubah dan populer sebagai bakso tahu kuah Cankui di daerah Bandung. Cuanki berarti rezeki, Teman Pro 2. Dalam perkembangannya, beberapa mantan pegawai cuanki mulai memodifikasi resep dengan menggunakan ikan tenggiri agar dapat diterima masyarakat luas. Perubahan tersebut menjadi awal mula yang membuat cuanki berkembang menjadi kuliner jalanan khas Bandung yang dikenal hingga berbagai kota di Indonesia. Pemerintah Kota Bandung dalam artikel resminya juga menyebut istilah cuanki diyakini berasal dari akronim Cari Uang Jalan Kaki. Sebutan tersebut menggambarkan perjuangan pedagang yang dahulu berjualan sambil berjalan kaki membawa pikulan atau gerobak kecil menyusuri kampung dan kawasan permukiman warga. Fenomena bertahannya cuanki di tengah tren makanan modern terlihat dari banyaknya gerai-gerai yang mulai memasukkan menu tersebut di pusat kuliner modern ya, Teman Pro 2. Kalau di Merauke mungkin belum ada ya, nggak tahu kedepannya. Mudah-mudahan aja ada, Teman Pro 2. Soalnya aku juga penasaran sih dengan rasanya cuanki. Katanya mirip bakso, tapi ada perbedaannya tuh, Teman Pro 2. Mungkin kalau nggak coba langsung, kita nggak bakal tahu ya, Teman Pro 2. Dan itulah beberapa info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya, Teman Pro 2. Udah ada dua info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu.

Info olahraga yang pertama, Indonesia tekuk Hong Kong 3 set langsung di AFC Cup 2026, teman Pro 2. Ini datang dari olahraga voli ya, teman Pro 2, voli putri Indonesia. Dan di info kedua datang dari dunia sepak bola. Ole Romeni bawa Indonesia tundukkan Mozambik dengan skor 1-0. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

0: pakaian saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kita ke info olahraga yang pertama. Tim Nasional Voli Putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen Asian Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Skuad Merah Putih mengakhiri pertandingan tersebut dengan skor kemenangan cukup meyakinkan, yaitu 25-20, 27-25, dan 25-14. Pertandingan sengit pada babak penyisihan grup tersebut diselenggarakan pada hari Selasa kemarin, teman Pro 2. Manajer Tim Nasional Voli Putri Indonesia bernama Luciana Tarore memberikan komentar terkait dengan hasil pertandingan. Ia menjelaskan bahwa skuad asuhannya sempat mendapat perlawanan ketat ketika melakukan rotasi beberapa pemain. Luciana menerangkan langkah rotasi tersebut merupakan rencana jangka panjang untuk memberikan jam terbang. Kebijakan memainkan para atlet junior bertujuan mempersiapkan masa depan yang gemilang bagi skuad nasional. Ia menilai pengalaman bertanding dalam situasi penuh tekanan menjadi bekal berharga bagi atlet. Skuad Merah Putih sempat mengalami penurunan komunikasi namun cepat bangkit untuk mengamankan kemenangan krusial. Ia menegaskan hasil manis melawan Hong Kong tidak hanya memberikan poin tambahan yang sangat penting. Pertandingan ini juga menyajikan pelajaran berharga bagi proses regenerasi Tim Nasional Voli Putri Indonesia. Sebelum menumbangkan Hong Kong, skuad Indonesia terlebih dahulu menunjukkan performa menjanjikan saat berhadapan dengan Vietnam. Medi Yoku beserta rekan setimnya memaksa laga berlangsung ketat hingga kalah tipis 13-15 pada set penentuan. Pada pertandingan pembuka turnamen tersebut, Tim Nasional Indonesia berhasil menumbangkan perlawanan Iran dengan skor 3-1. Namun, langkah skuad Garuda Pertiwi sempat terhambat setelah dipaksa takluk 3 set langsung oleh Kazakhstan. Kemenangan penting atas Hong Kong tersebut menjaga peluang besar Indonesia untuk lolos dari babak grup. Hasil ini menjadi modal berharga menjelang laga pamungkas melawan Lebanon pada tanggal 12 Juni 2026 mendatang.

Ya, teman Pro 2, Timnas Sepak Bola Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Mozambik pada laga FIFA Matchday 2026 hari Selasa kemarin. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Skuad Garuda tampil agresif sejak menit awal dan langsung menekan pertahanan tim tamu. Sejumlah peluang berbahaya berhasil diciptakan anak-anak asuhan pelatih John Herdman pada awal pertandingan. Ragnar Oratmangun membuka ancaman ke gawang Mozambik melalui aksi individunya menembus kotak penalti lawan. Namun, upayanya berhasil diblok pemain lawan dan menghasilkan tendangan sudut untuk Indonesia. Dari situasi sepak pojok, Elkan Bagot hampir membawa Indonesia unggul lebih cepat. Sundulan kerasnya memanfaatkan umpan Kevin Dix masih membentur tiang gawang. Giliran Kevin Dix kemudian yang merepotkan pertahanan lawan melalui pergerakan cepat di sisi kanan lapangan. Namun, tembakannya dari dalam kotak penalti masih belum menemui sasaran. Marcelino Ferdinand yang baru bermain kembali untuk timnas juga memperoleh peluang emas setelah mendapatkan ruang tembak yang cukup terbuka. Namun, bola sepakannya berhasil dihalau pemain Mozambik tepat di garis gawang. Gol yang ditunggu publik tanah air akhirnya tercipta melalui aksi Ole Romeni pada menit ke-12. Pemain Oxford United tersebut sukses memanfaatkan umpan Ragnar sebelum melewati kiper dan menuntaskan peluang dengan tenang. Mozambik berusaha membalas setelah tertinggal, tetapi tetap kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Kiper Martin Paes tampil sigap menjaga gawang skuad Garuda dari ancaman tim tamu. Memasuki babak kedua, Herdman melakukan perubahan dengan memasukkan 3 pemain pengganti sekaligus. Kehadiran Sandy Walsh, Nathan Joaon, dan Raihan Hanan semakin menambah energi pemain Indonesia. Sedangkan Mozambik sempat mengancam pada babak kedua, tetapi peluang mereka digagalkan Paes. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga dan memastikan kemenangan kedua Indonesia. Demikian info olahraga buat kamu di siang hari ini. Semoga info yang aku bagikan, info kuliner dan info olahraga bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang ya, teman Pro 2. Sudah saatnya kita menutup bersama. Setelah ini di pukul 3 kamu akan mendengarkan doa kerahiman ilahi. Lalu di pukul 3:05 kita masuk ke info Pro 2. Setelah itu dilanjutkan sore ceria di pukul 4 nanti. So, jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Tetap di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green di wilayah Papua dan Maluku. Keputusan ini diambil setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga mengikuti regulasi yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Area Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyampaikan rincian harga BBM non-subsidi per 10 Januari 2026 hari ini. Pertamax RON 92 naik dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter. Sedangkan Pertamax Turbo RON 98 tetap Rp21.200 per liter. Untuk Dex Series, Dex Lite CN51 tetap Rp23.500 per liter, dan Pertamina Dex CN53 tetap Rp25.350 per liter. Dikatakan oleh Espiani, harga ini berlaku di seluruh provinsi yang ada di Papua dan Maluku dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 7,5%. Kita ke info berikutnya. Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus terkait dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri tahun anggaran 2024. Penggeledahan dilakukan setelah status perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan pada Selasa 9 Juni 2026. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Merauke, Krispo Simanjuntak, mengatakan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa untuk mengamankan alat bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Krispo Simanjuntak menjelaskan perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri di Universitas Musamus dengan nilai anggaran sekitar Rp43 miliar. Dana tersebut berasal dari kementerian untuk mendukung program peningkatan status Universitas Musamus menjadi perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita satu box berisi ratusan dokumen yang terdiri dari dokumen pencairan anggaran, kontrak, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Penyidik juga menelusuri kesesuaian antara kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan termasuk spesifikasi barang, volume pekerjaan, serta keberadaan barang yang diadakan. Krispo mengatakan hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Kejaksaan akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, penanggung jawab kegiatan, pihak penyedia, vendor, hingga jasa ekspedisi guna menelusuri seluruh rangkaian pengadaan dan menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UKM Sukmawati di Pasar Wamanggu Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri, diantaranya gula pasir curah per kilogramnya Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu per kilogramnya Rp15.000. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus memperbarui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: masih bareng Dita di program Ngobrol Asik Anak Muda. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget tapi sering diremehin, yaitu cek kesehatan gratis. Nah, udah tahu belum kalau program ini jadi salah satu program prioritas nasional loh? Yuk kita dengerin obrolan seru dari tiga anak muda kita. Ada Rani, Dika, dan Leo tentang pengalaman mereka ikut kegiatan ini.
1: Kalian tahu nggak? Tadi pagi saya lihat pengumuman di papan kampus. Ada kegiatan cek kesehatan gratis dari Puskesmas Mopa Baru.
2: Cek kesehatan? Aduh, Ran, itu mah buat orang tua kali. Saya masih muda, masih sehat. Nih, lari dikit aja belum ngos-ngosan.
3: Katanya sehat, tapi baru ngomong langsung batuk. Nih ya, justru karena muda,

0: sampai konsultasi dokter. Keren kan?
1: Wih, rame juga ya. Kukira bakal sepi. Banyak anak muda juga loh yang ikut.
2: Ya iyalah, ini kan bagian dari Gerakan Nasional Indonesia Sehat. Coba lihat tuh, ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan bahkan konseling gizi.
0: Oh iya, itu kayaknya dokternya yang dari puskesmas ya. Yuk, kita tanya-tanya.
2: Permisi dok, kami dari kampus sebelah mau nanya-nanya soal kegiatan ini.
3: Oh, boleh banget. Saya Dr. Andri. Ini kegiatan rutin dari program prioritas nasional bidang kesehatan. Tujuannya biar masyarakat itu sadar pentingnya cek kesehatan sejak dini.
1: Tapi dok, kalau kita merasa sehat, apa perlu diperiksa juga?
3: Justru itu, banyak penyakit tuh nggak langsung kelihatan gejalanya. Misalnya, tekanan darah tinggi atau kadar gula naik, itu sering banget nggak kerasa sampai udah parah. Nah, dengan ikut program ini, kalian bisa deteksi dini dan dapat edukasi kesehatan gratis juga.
0: Wah, keren banget ya. Jadi bukan cuma orang tua, tapi buat semua kalangan.
3: Betul, bahkan sekarang pemerintah mendorong anak mudanya itu buat aktif ikut serta. Karena kalian itu tuh agen perubahan gaya hidup sehat.
1: Ternyata tekanan darahku agak tinggi dok. Katanya kebanyakan kopi dan begadang. Wah, malu juga aku.
2: Tuh kan, makanya penting banget ikut kegiatan gini. Kalau nunggu sakit baru periksa malah repot.
0: Nah benar, sekarang kan banyak anak muda yang lupa kalau investasi terbaik itu kesehatan. Dan program kayak gini tuh bentuk nyata perhatian pemerintah buat kita, rakyatnya.
1: Iya deh. Mulai sekarang aku janji ngurangin kopi, tidur cukup, dan juga olahraga. Tapi boleh dong ikut lagi kalau ada kegiatan kayak gini?
3: Pasti boleh. Cek kesehatan gratis ini rutin kok. Infonya biasanya ada di media sosial puskesmas, dinas kesehatan, atau RRI juga sering siarin.
4: Seru banget obrolan Rani, Dika, Leo, dan Dr. Andri tadi ya teman Produa. Ingat ya, cek kesehatan gratis bukan cuma buat yang sakit, tapi buat semua yang mau tetap sehat. Program ini bagian dari program prioritas nasional untuk wujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Jadi, yuk mulai sekarang cek kesehatanmu, jaga pola makan, cukup tidur, dan rajin olahraga. Karena
5: sehat itu keren, teman Produa.
4: Demikian mini drama dengan judul Sehat Itu Keren, produksi RRI Merauke. Dengan para pemeran, Rani diperankan oleh Donata Mahuse, Dika diperankan oleh Wafa Alfarisi, Leo diperankan oleh Frankie Wohel, Dr. Andri diperankan oleh Haidar Faik. Dengan tim produksi, narator Yanti Trisnawati, penulis naskah Agus Wahyu, korektor naskah Yanti Trisnawati, teknik dan montase Frankie Wohel, produser Haidar Faik, sutradara Donata Mahuse. Teman terbaik.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang...

0: Ih, Kakak Una, Kakak Una putas ini macam mantap sekali.
1: Iyo toh, sapa dulu depo orang, Una gitu loh.
0: Wow, baru itu tas apa kakak-kakak?
1: Ji, Agus, ini tas Noken, masa aku tidak tahu?
0: Hah? Noken? Tapi kok depo bentuk beda ya?
1: Iyo toh, ini Noken asli Asmat, Agus. Tas Noken Asmat itu udah lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan Noken asal pergunungan Papua. Terus ada lagi deh pemanik-manik, juga bagus toh Gus, mantap apa bilang?
0: Oh begitu toh, iyo kakak, mantap sekali.
1: Makanya kau tuh harus kenali budaya Papua. Iklan nenek.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Bertemu lagi dengan Wafa Al-Farizi di program Sore Ceria Teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang ngikutin dari program Santai Siang hingga sampai saat ini, terima kasih banyak dan stay tune terus di sini aja ya teman Pro 2. Dan juga buat teman Pro 2 yang baru bergabung, selamat mendengarkan ya teman Pro 2 dan enjoy terus di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, seperti biasa di sore hari ini kamu akan ditemani dengan info-info entertainment terbaru tentunya. Oh ya, tapi sebelumnya aku ingin tahu gimana kabar kamu di hari ini teman Pro 2 yang baru bergabung. Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat ya teman Pro 2, dan juga semoga segala urusannya di hari ini dilancarkan. Gak usah berlama-lama, udah ada dua info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu, teman Pro 2. Dan kali ini datang dari Korea Selatan nih, teman Pro 2. Dua-duanya dari Korea Selatan, teman Pro 2. Yang pertama, boyband Treasure sukses besar merilis album baru New Wave. Dan di info kedua, Baby Monster luncurkan lagu baru Sugar Honey Iced Tea. Wah, kayak jenis minuman ya teman Pro 2. Oh ya, buat yang belum tahu, Baby Monster ini merupakan girl band atau girl group yang berasal dari Korea Selatan teman Pro 2. Selain info-info yang aku hadirkan, aku juga akan menemani kamu dengan lagu-lagu terkini dan terbaru tentunya teman Pro 2. Ya udah, kita langsung dengerin ya lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Sore Ceria.

Kembali lagi di Sore Ceria Teman Pro 2. Kita langsung masuk ke info entertainment yang pertama. Boy group asal Korea Selatan, Treasure, kembali menggebrak industri musik melalui peluncuran mini album keempat mereka yang berjudul New Wave. Dirilis resmi pada 11 Juni bulan lalu, Teman Pro 2, karya terbaru dari grup bentukan YG Entertainment ini langsung menorehkan prestasi gemilang dengan mencatat angka pra-pemesanan yang menembus lebih dari 1 juta kopi sebelum albumnya resmi dipasarkan. Tingginya antusiasme para penggemar di seluruh dunia juga terlihat jelas pada hari pertama perilisan, Teman Pro 2. Album fisik mereka langsung laku keras hingga terjual hampir 600 ribu kopi. Dominasi Treasure tidak hanya berhenti di penjualan fisik. Lagu utama mereka yang bertajuk If I juga sukses menguasai pasar digital dengan memuncaki tangga lagu populer Jepang seperti Awa dan Rakuten Musik serta menyapu bersih posisi nomor 1 di chart iTunes berbagai negara. Comeback kali ini menjadi momentum penting yang menandai arah baru dalam perjalanan karir Treasure. Perubahan konsep yang signifikan ini terlihat sangat menonjol dalam video musik dan video perform lagu If I yang mengusung tema visual hitam putih yang sangat modis. Konsep baru ini pun langsung banjir pujian dari para penikmat musik dunia. Secara musikalitas, lagu If I menyuguhkan aransemen hip-hop yang sangat kental dan dinamis. Karakter musik yang kuat ini seolah membawa angin segar sekaligus mengingatkan kembali para penggemar pada akar warna musik khas orisinal yang menjadi identitas utama YG Entertainment. Lewat pencapaian besar ini, Treasure membuktikan posisi mereka yang semakin solid di panggung musik internasional. Oke, Teman Pro 2, setelah ini bakal aku puterin lagu dari Treasure ya. Yang mana ya? Ini ada lumayan banyak nih. Kayaknya aku puterin yang paling populer aja nih, yang Yellow, Teman Pro 2. Oke, selamat mendengarkan. Ini dia Treasure Yellow.

Teman Pro 2, kita ke info entertainment yang terakhir. Kurang dari sebulan setelah merilis mini album ketiga mereka, girl group Baby Monster kembali menggebrak industri musik lewat single digital teranyar berjudul Sugar Honey Iced Tea. Produktivitas yang tinggi ini menunjukkan komitmen agensi YG Entertainment dalam mempercepat alur kerja serta memperbanyak intensitas peluncuran karya para artis asuhannya. Karya terbaru ini dikonsepkan sebagai lagu pengiring musim panas yang ceria dan jauh lebih ringan dibanding rilisan-rilisan mereka terdahulu. Mengusung genre dance bertempo cepat atau upbeat, lagu ini memadukan dentuman bass yang dominan dengan melodi utama yang mudah diingat. Lagu ini digarap oleh deretan komposer andalan agensi, walau salah satu anggotanya, Rami, terpaksa absen dari proyek ini karena fokus pada pemulihan kesehatan. Keunikan lagu ini terletak pada kontras antara judulnya yang terkesan manis dengan muatan liriknya yang justru memancarkan karisma berani serta rasa percaya diri yang tinggi. Visualisasi dalam video musiknya pun dikemas penuh warna dengan latar tempat yang menarik, diperkuat oleh koreografi yang bertenaga serta selipan humor visual yang menghibur untuk memanjakan para penggemar. Peluncuran karya terbaru ini berjalan beriringan dengan agenda besar Baby Monster yang tengah bersiap melakukan perjalanan internasional tur dunia kedua yang bertajuk Chom. Rangkaian konser tersebut rencananya akan menyambangi belasan kota besar di kawasan Asia termasuk Jakarta yang telah dipastikan masuk ke dalam daftar persinggahan resmi mereka. Demikian info entertainment yang bisa aku bagikan buat kamu di sore hari ini. Dan kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Sore Ceria, teman Pro 2. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini ya. Besok kita ketemu lagi dalam program Spada ya, teman Pro 2. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Suku Marinani merupakan suku terbesar yang mendiami dataran luas di Papua bagian selatan, mulai dari Selat Muli atau Selat Mariana, sampai ke daerah perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea. Marga Mahuse dan sebagian besar marga-marga suku Marin dan Marori lainnya di Kabupaten Merauke sering menyebutkan bahwa Kampung Kondo adalah kampung yang bersejarah dan mempunyai arti penting bagi perkembangan orang-orang Marin dan Marori. Tokoh adat Marin Kasimirus Gebse mendeskripsikan hal tersebut, bahwa dahulunya orang Marin terdiri dari dua kubu besar yaitu Mahu dan Gebwonangga yang berawal dari Kondo. Kata Kondo sendiri berasal dari kata ko yang artinya kandungan atau rahim dalam bahasa Marin. Berikut Kasimirus Gebse, tokoh adat Marin.
1: Mau kemana kami punya marga ini tidak pernah berubah. Jadi dari Kondo sampai di Digul, itu kita pemarga besar itu yang tujuh marga itu. Mahuse, Lemkakai, Pelagaise, Diken, Kaise, basik-basik. Sampai kampung manapun, berapa puluh kampung yang ada di orang Marin, kami satu marga sama tetap.
0: Tidak terdapat perbedaan yang begitu signifikan di antara ketujuh marga suku Marin dalam hal bahasa, ukuran alat musik berupa kandara, alat berburu tradisional, dan lain-lain. Perbedaan yang tampak adalah dengan bahasa Marin Kimam, yaitu mereka yang mendiami Pulau Yosudarso yang merupakan turunan Kanung. Sementara itu, orang Marin meyakini bahwa setelah meninggal dunia, roh orang Marin akan kembali ke rahim, seperti yang diutarakan Kasimirus Gebse.
1: Menurut keyakinan kami, kalau meninggal, itu kita kembali lagi ke Kondo. Dan itu memang ada orang yang di sekitar itu, kalau ada orang meninggal, dia jalan di atas. Betul tinggal itu orang kampung ini. Biasa dong mulai sayang-sayang negeri itu di muara dari ada batu besar di sini. Kembali ke rahim. Oh itu rahim. Jadi kita macam ada kepercayaan, keyakinan. Begitu satu meninggal, nanti ada satu yang lahir. Satu kembali,

Kepercayaan yang merupakan bagian dari sejarah, tradisi, dan adat istiadat yang tampaknya unik ini merupakan harta warisan budaya yang tak boleh digerus oleh terpaan modernisasi zaman. Marin sekalipun sepulau dengan suku lain, tapi memiliki bagiannya tersendiri dalam sejarah peradaban di tanah Papua. Berawal dan berakhir di Kondo, perjalanan spirit manusia sejati, Marin Anim. Izakot BK, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan. Saya Agus Wahyu, mewakili tim kerabat kerja RRI Merauke untuk Pro 4 RRI.

sempurna. Dan sembahyang yang didirikan

0: gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang Bu! Judi!

0: Pro 2 masih bareng Dita di program Ngobrol Asik Anak Muda. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget tapi sering diremehin, yaitu cek kesehatan gratis. Nah, udah tahu belum kalau program ini jadi salah satu program prioritas nasional loh? Yuk kita dengerin obrolan seru dari tiga anak muda kita. Ada Rani, Dika, dan Leo tentang pengalaman mereka ikut kegiatan ini.
1: Kalian tahu nggak? Tadi pagi saya lihat pengumuman di papan kampus. Ada kegiatan cek kesehatan gratis dari Puskesmas Mopa Baru.
2: Cek kesehatan? Aduh, Ran, itu mah buat orang tua kali. Saya masih muda, masih sehat. Nih, lari dikit aja belum ngos-ngosan.
3: Katanya sehat, tapi baru ngomong langsung batuk. Nih ya, justru karena muda, kita harus peduli sejak dini. Pemerintah tuh kan lagi gencar-gencarnya tuh ngadain program cek kesehatan gratis, terutama buat generasi produktif kayak kita nih, men.
1: Benar, kata dosen juga program ini tuh bagian dari upaya nasional untuk menurunkan angka penyakit tidak menular kayak diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Sekalian buat meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat.
2: Wah, serius ya? Aku kira cuma formalitas saja, tapi gratis kan?
1: Gratis dong, pemerintah pusat dan daerah kerja bareng lewat puskesmas buat masyarakat umum.
3: Oh, udah gitu, kadang juga ada edukasi tentang gizi, mental health, sampai konsultasi dokter. Keren kan?
4: Kira bakal sepi. Banyak anak muda juga loh yang ikut.
1: Ya iyalah, ini kan bagian dari Gerakan Nasional Indonesia Sehat. Coba lihat tuh, ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan bahkan konseling gizi.
3: Oh iya, itu kayaknya dokternya yang dari puskesmas ya. Yuk, kita tanya-tanya.
1: Permisi dok, kami dari kampus sebelah mau nanya-nanya soal kegiatan ini.
5: Oh, boleh banget. Saya dokter Andri. Ini kegiatan rutin dari program prioritas nasional bidang kesehatan. Tujuannya biar masyarakat itu sadar pentingnya cek kesehatan sejak dini.
2: Tapi dok, kalau kita merasa sehat, apa perlu diperiksa juga?
5: Justru itu, banyak penyakit tuh gak langsung kelihatan gejalanya. Misalnya tekanan darah tinggi atau kadar gula naik, itu sering banget gak kerasa sampai udah parah. Nah, dengan ikut program ini, kalian bisa deteksi dini dan dapat edukasi kesehatan gratis juga.
3: Wah, keren banget ya. Jadi bukan cuma orang tua, tapi buat semua kalangan.
5: Betul, bahkan sekarang pemerintah mendorong anak mudanya itu buat aktif ikut serta. Karena kalian itu tuh agen perubahan gaya hidup sehat.
2: Ternyata tekanan darahku agak tinggi dok. Katanya kebanyakan kopi dan begadang. Wah, malu juga aku.
1: Tuh kan, makanya penting banget ikut kegiatan begini. Kalau nunggu sakit baru periksa malah repot.
3: Nah benar, sekarang kan banyak anak muda yang lupa kalau investasi terbaik itu kesehatan. Dan program kayak gini tuh bentuk nyata perhatian pemerintah buat kita, rakyatnya.
2: Iya deh, mulai sekarang aku janji ngurangin kopi, tidur cukup, dan juga olahraga. Tapi boleh dong ikut lagi kalau ada kegiatan kayak gini?
5: Pasti boleh. Cek kesehatan gratis ini rutin kok. Infonya biasanya ada di media sosial puskesmas, dinas kesehatan, atau RRI juga sering siarin.
0: Seru banget obrolan Rani, Dika, Leo, dan Dr. Andri tadi ya teman Pro 2. Ingat ya, cek kesehatan gratis

0: Diperankan oleh Donata Mahuse, Dika diperankan oleh Wafa Alfarisi, Leo diperankan oleh Frankie Wohel, Dr. Andri diperankan oleh Haidar Faik. Dengan tim produksi, narator Yanti Trisnawati, penulis naskah Agus Wahyu, korektor naskah Yanti Trisnawati, teknik dan montase Frankie Wohel, produser Haidar Faik, sutradara Donata Mahuse.
1: FM. Teman terbaik.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Teman terbaik kan?

0: Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Saya anak yatim dan jujur jadi anak yatim.
1: Komedi on the radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
0: Saya anak yatim dan jujur jadi anak yatim itu ternyata ya sering sedih lah, pasti sering sedih. Dulu kalau ada bapak saya tuh saya selalu minta apa-apa selalu dikasih. Pak nasi goreng dong, sana pergi beli. Pak mie goreng dong, sana pergi beli. Pak HP baru dong, sana kok jauh-jauh dari sini. Nah kurang ngajar ini, pulang sana. Saya Ari, stand up Indo Merauke. Terima kasih.
1: Bersama komunitas stand up Indo Merauke.

0: Saya tuh pengen kayak orang-orang ya di tahun 2020, pengen romantis kayak orang-orang. Karena selama ini saya kalau tembak cewek selalu ditolak. Alasannya kamu terlalu baik buat saya. Ya, bukannya itu baik bagus. Masa saya harus jahat terus diterima? Nah mungkin kan saya bilang ada cewek lewat, hei, oh tidak jadi pacarku. Tapi sambil bacok kan, oh tidak, ha? Ha? Terus ceweknya bilang, iya saya mau, soalnya kamu terlalu jahat buat saya. Tidak mungkin kan? Oke, saya Ari dari Senap Indo Merauke.
1: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
2: Yuk jaga malam
3: bareng Pro 2.

0: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
1: Saya ini sangat senang ketika saya liburan ke Jakarta dan akhirnya saya pulang ke rumah kan. Saya kasih tahu mama saya, "Mama, besok saya ke Jakarta ya. Saya ke Jakarta ya." Tapi mama saya malah marah. Mama saya bilang, "Ngapain kamu ke Jakarta? Tidak usah. Di sana kota besar, nanti kamu hilang. Kalau bisa ajak-ajak dong." Mama juga belum pernah. Saya Budi Putra dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
0: Comedy on the Radio.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
1: Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada miras. Ah, makanya jangan miras sendirian. Ajak-ajak biar baku jaga. Saya Hero Story dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Dan juga aplikasi RRI Digital ya untuk audio streaming kita. Saya Kakak Franky teman Pro 2. Tadi kita udah ikutin Jaga Malam Komedi on the Radio ya. Sketsa-sketsa komedi dari teman-teman Stand Up Indo Merauke. Dan jangan kemana-mana seperti biasa teman Pro 2 jam 9 malam. Ada program Pro 2 Berjaringan yaitu Music Live Chat. Dari Pro 2 Jakarta yang disiarkan juga di Pro 2 seluruh Indonesia atau jaringan Pro 2 Network. Dan untuk malam hari ini nantinya Music Live Chat atau MLC bakalan obrolan dengan bintang tamu 440 dan Bona Pascal dengan presenter yaitu Kak Edit dan Kak Angga ya. Dan jangan kemana-mana. Nanti setelah Music Live Chat teman Pro 2 jam 10 saya Kakak Franky bakal kembali lagi temenin kalian semuanya ya. Selamat malam dan selamat beraktivitas, selamat bersantai ataupun juga sebaliknya yang sudah beristirahat ya. Tetap stay tune terus karena Pro 2 adalah teman terbaik kamu.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 801 05. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Yeay. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
1: Banget juga. Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adit. Ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari. Dari mana? Dari Melbourne.
2: Dari Melbourne.
0: Alright.
1: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
1: Bang Adit. Dari Adit juga, Bang Adit.
2: Oke, halo Adit.
0: Halo, halo Bang.
2: Oke, ceritanya gini. Asalnya 4 karena lagi the other guy whose name is Sam.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright.
2: So okay. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, okay. Berarti
2: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Oh, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: 440 Hertz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
2: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
1: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul.
1: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just wanna share. Mm-hmm. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: It's an honor for us. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
1: You. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
1: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
1: Selain memang mereka ini lagi up lagi, lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
1: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin itu, kerjasama dengan Sony Music Malaysia. Mm-hmm. Bang Aswat juga dari Cloudworks Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
1: Nah, Adip juga kenal udah lama ya, Adip ya. Udah dari mulai ini Adip dari sebelum COVID.
0: Wow.
2: Selepas COVID.
0: Berarti so, 2000.
2: No.
0: It was during
3: COVID. Oke, okay,
1: Pas COVID. Ah,
3: betul.
1: During COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar
1: ya,
0: 2022, 23.
1: 22 lah.
0: Oh, 2122. Ya. Wow.
1: 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
1: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak-anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, okay, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di tata-tata.
1: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini.
0: Benar.
1: Lagu itu sudah lagunya udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya. Yeah, wow.
1: Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua. Mm-hmm. Sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi. Belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, tahun kemarin sepertinya kita tag ya.
2: Tahun kemarin ya.
1: Iya, yeah, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, okay. Kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
1: Amin.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah. Oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
1: Betul.
0: Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswat. We told Abang Aswat Abang Aswat ya udah aja, biarin aja Bona yang urus.
1: Yeah, itu. Urus. Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia. Saya okay. Ke Malaysia ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
1: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul gitu.
0: Alright.
2: Ya, exactly.
0: Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal. Setelah yang satu ini, kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman Pro2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adit.
1: Oke, okay. It's like the story, ceritanya mula it's happened. Previously it was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Atur. Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya?
1: Iya.
0: Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, lagi semua lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu-tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami.
2: Iya.
1: Iya.
2: Lebih, dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib lo, itu. Dan semua ya, oke, okay, sudah itu. Gitu loh.
0: Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho,
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright, menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu nggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada.
0: Yeah.
1: I just want to bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi siapa? Abang Aswat. Abang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat, oke. Okay.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cinta yang lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia, masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orang yang. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Ada sign-sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
3: Body language.
0: Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia.
0: Okay.
2: Tapi the title of the song. Language. Body language. Sebetulnya Isyarat Tubuh karena di kode kelas itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Al Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Jiwa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Iya. Oh, sudah terlalu paham.
3: Juga sih.
2: Ini sudah semua nih.
3: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener.
2: Senior.
0: Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
3: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan ya F A I L, you will become first attempt is always a lesson.
2: First
3: attempt is
0: lesson.
3: F A I L, first attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, para kamu itu untuk kamu fail itu it's a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku sabar, pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, bagaimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
3: And then one more. Never do not afraid to approach. Ya, itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Bang Faris.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah,
2: asik.
0: Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Tahu dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana. Karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, udah kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
3: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adit.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adit.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really really in love.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah.
3: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: I'm giving you the scenario.
0: Alright. Okay?
3: Yeah. Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau
3: tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kepenatan itu.
0: Berubah. Okay.
3: Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
3: Betul. kan seperti like I said, It's ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
3: Your face surely say, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
0: Itu motivasi. Yeah. Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu.
0: Mm-mm.
2: Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya. Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
3: Iya, kayak di sini, kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih, benar. Alright. Tapi aku penasaran deh, mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang
3: Fahis. Sebenarnya part last sekali, itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmony. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku.
0: Mm-mm.
3: Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Okay, kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
3: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person kalau aku nyanyi. Mm-mm. If aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
3: Then, I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Hmm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali aku cinta ini anak.
0: Mungkin mau punya klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine. Mm-hmm. It gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar. Yeah.
3: Terus apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
3: diri.
2: Yeah. Betul.
3: Ini. Mm. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara. Tiga
0: negara bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
0: Mm. Masih
2: ya, kan Adip?
3: Masih
2: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
0: dua doang ya.
2: Iya. Tiga ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
3: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya. Yeah. Hmm.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: Mm-hmm. It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Ya benar.
2: Betul. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu.
3: Iya.
0: Wow.
3: Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita.
3: Kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
3: Di dalam ini. Oh itu.
0: Oh wow.
3: Part itu. Okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
0: Idenya
3: Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. He didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Mm-hmm. Yang oh ya, because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadari ini orang gila. Ini anak Bona udah, ayo, oh I got an idea, I have this idea. Eh, come let's go. Aku dah, ya udah. Oh shit. Udah.
0: Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya, pasti aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau nggak di stop ya, kalau di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang luar biasa sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow.
0: Silakan.
1: Terima kasih, saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
1: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
1: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau ada
1: drop komen ya.
3: Oke, okay, firstly aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity, my first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit cepat sembuh Angga.
0: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Abu Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow.
2: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP Digital Streaming Platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum lagi.
0: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar.
3: Pasti.
0: Oke, okay. Itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Edith. Thank you.
0: Alright, dan tadi lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: So, nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: We're not gonna meet inside
2: bisa,
3: the
2: album.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
3: Insyaallah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya.
0: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya. Alright, terima kasih teman Bro 2.
2: Iya, bye.
0: Sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Intama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
3: Okay, bye-bye. Pamit dulu.
2: Thank you. Bye. Thank you.

0: Kak, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit gam.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu RRI Merauke. Dan kembali lagi saya Kak Frankie ya, selamat ada Kak Edit ya yang temenin kalian di program Music Live Chat. Selamat malam ya buat teman Pro 2 semuanya yang masih tetap setia stay tune ya dengerin Pro 2 RRI Merauke ya malam hari ini, yang ada di rumah ataupun juga yang ada di pos penjagaan TNI Polri. Atau buat kamu yang lagi dengerin di mobil gitu kan. Oke, selamat malam ya teman Pro 2 buat semuanya. Kamu mau Kak Frankie klik lagu apa nih? Iya, kamu bisa chat WA ya, minta lagu untuk diklik di sini diputerin. Langsung saja cus menuju sampai jam 11 ya. Di 0821-4899-4964. Sekali lagi ya 0821-4899-4964. Gitu. Ya, hari ini cukup mengagetkan ya teman Pro 2 ya. Karena per 10 Juni 2026 harga BBM non subsidi Pertamax dan Pertamax Green oleh Pertamina ini naik ya, naik harganya. Dan masyarakat juga bertanya-tanya ya, mengkhawatirkan ketersediaan BBM di Indonesia apakah semakin langka di gejolak harga yang gejolak harga minyak dunia ini. Jadi merespon hal tersebut teman Pro 2, ya mungkin kamu juga bertanya-tanya ya, kenapa naik ya, apa lagi langka atau apa ini, atau ada sesuatu. Tapi pihak Pertamina ya melalui PT Pertamina Patraniaga ya memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat Indonesia ini tetap terjaga meskipun saat ini telah dilakukan penyesuaian harga untuk sejumlah produk BBM non subsidi. Jadi Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengungkapkan bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi ini merupakan implementasi regulasi yang berlaku sekaligus bagian dari tata kelola energi yang sehat yang dilakukan regulator. Jadi dikatakan oleh Robert dalam keterangan persnya di Jakarta pagi tadi, penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan ya setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Jadi harga jual diputuskan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, upaya menjaga keberlanjutan penyedia energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat. Oleh karenanya Pertamina mengatakan ya, kalau masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan BBM. Jadi Pertamina ini akan terus ya menjaga pasokan dan kualitas produk di seluruh jaringan distribusi, termasuk memastikan layanan di SPBU Pertamina tetap berjalan dengan baik. Iya teman Pro 2, untuk daftar harga BBM retail non-subsidi di SPBU Pertamina per hari ini 10 Juni 2026 untuk Pertamax series Pertamax RON 92 dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Waduh, ini yang paling umum kita pakai ya. Kemudian Pertamax Green 95 RON 95 ya dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Kemudian Pertamax Turbo atau RON 98 ini tetap ya di harga Rp20.750 per liter. Kalau untuk Dex Lite-nya sendiri teman, Dex Lite CN51 tetap di harga Rp23.000 per liter. Demikian pun juga Pertamina Dex ya atau CN53 tetap di harga Rp24.800 per liter. Oke, tapi untuk informasi lengkap terkait harga BBM terbaru ya teman, ini sebenarnya kamu dapat diakses ya melalui, kamu dapat mengakses melalui kanal resmi www.pertaminapatraniaga.com dan juga aplikasi My Pertamina. Penyesuaian harga di harga jual ya, penyesuaian harga jual BBM non subsidi berlaku ya untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Sementara itu harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan ya teman. Ya kayak Pertalite gitu. Jadi tugas penyaluran BBM subsidi sesuai ketentuan pemerintah dengan harga Pertalite ya di hari ini tetap sebesar Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Oke, itu dia teman Pro 2. Semoga ya kita tinggal memanage penggunaan BBM agar tetap irit ya, karena kalau boros BBM ya udah kita juga jadi boros pengeluaran uang ya. Kecuali harga BBM naik
Kecuali gaji juga naiknya, mungkin stabil saja ya. Oke, teman Pro 2 itu dia satu info yang sudah Kak Franky tambahkan lagi ya, menemani kebersamaan kita di Jaga Malam. Buat Kak Zulia di Jakarta, selamat malam ya. Oke, okay, thank you udah chat dan dengerin Pro 2 RRI Merauke melalui aplikasi RRI Digital.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Terima kasih masih setia terus buat kamu teman Pro 2 yang dengerin 96.4 Pro 2 Merauke. Saya Kakak Frankie masih temanin teman Pro 2 semuanya ya di jaga malam. Jam segini udah 10:30 di sini di Merauke teman Pro 2, gimana nih untuk keadaan kamu? Udah capek seharian beraktivitas seperti itu? Kalaupun iya ya segera istirahat karena besok harus kembali lagi beraktivitas ya, antara itu ke kantor, ke kampus, ataupun juga punya agenda rutin lainnya ya yang memang harus kamu hadapi. Kadang-kadang kita harus dalam keadaan sakit pun juga harus dihadapi karena tanggung jawab ya. Kalau kita menunda lagi, waduh. Seringkali orang merelakan tubuhnya yang sakit gitu atau tubuhnya yang lemah dengan menyelesaikan pekerjaan. Karena ada orang yang punya prinsip mending dia sakit gitu ya dibandingkan dia pusing gitu mikir gitu ya, mending sakit fisik daripada sakit di otak gitu ya, kayak gitu ya teman berdua. Sehingga kadang-kadang pekerjaan nggak selesai malah jadi beban di otak, itu yang lebih berat daripada beban di fisik ya. Kalau kamu yang mana nih teman berdua? Karena kalau udah di otak itu bisa lari ke imun tubuh ya kan, karena ada yang dimikirin gitu ya. Oke. Terus jatuhnya ke stamina kamu ya kan. Jadi otak itu memang pemicu ya. Kalau otaknya sehat maka jadi pemicu yang bagus, tapi kalau otak kita mikirnya enggak sehat, yang terasa sehat, pemicunya jadi tidak bagus. Mempengaruhi mood kita, pembawaan diri kita, dan juga kesehatan kita ya. Jadi teman produk, usahakanlah isilah otak kamu, pikiran kamu dengan sesuatu yang positif. Kalau memang ada masalah, kebingungan atau kepanikan, salah satu cara yang harus dilakukan adalah memanage pola pikir ya. Yang dicari adalah ketenangan supaya bisa mendapatkan solusi. Karena kalau nggak ada ketenangan maka hanya berputar aja, mikir tanpa mencari solusi. Karena setiap masalah ya solusi jalan keluarnya. Oke, setidaknya coach ini ya bisa buat sedikit pencerahan ya buat teman Pro 2 semuanya. Yang malam-malam gini biasanya menjadi malam yang, atau malam-malam gini biasanya menjadi saat-saat yang orang termenung, mikirin sesuatu, mikirin keluarga, mikirin masalah gitu ya. Kenapa di malam hari? Karena malam hari malam yang teduh gitu ya, malam yang sepi atau malam yang

Masih di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum kakak pamit, ada satu kata bijak yang ingin dibagikan buat teman Pro 2 semuanya. Hidup menjadi lebih ringan ketika kamu berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Jadi hargai prosesmu sendiri. Nah, ini juga menjadi salah satu penyakit ya, penyakit di hati, di batin, dan bahkan di pikiran ya teman Pro 2. Apalagi dengan akses media sosial, seringkali kita melihat orang lain di postingan-postingan yang menurut kita dia lebih baik dari kita ya. Padahal belum tentu ya, sesuai dengan kenyataan, mungkin hanya flexing saja teman Pro 2. Tetapi yang paling inti adalah bagaimana kita berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang, setiap pribadi itu punya proses yang berbeda-beda. Kalau proses itu kita ikuti dengan sabar, dengan tenang, maka proses itu akan mendapatkan ujungnya yang bahagia. Kalau kita mau berjuang juga, ya kan, berjuang dengan doa dan bekerja keras seperti itu. Oke, teman Pro 2, kakak Franky juga mau sapa buat teman-teman yang lagi dengerin di Warkop New Rahmat di Jalan Ermasu ya. Selamat malam buat Kak Ical, owner, juga buat Kak Harry dan juga Kak Poli ya, barista kita. Dan juga buat Ariadi, ya buat Kak Adi yang galau-galau terus tuh, oke. Okay. Makanya jangan bandingkan dirimu sama yang lain. Oke, semoga malam ini jadi malamnya nyaman ya, dengan seruputan kopi atau minuman yang dipesan di Warkop New Rahmat ya, di Jalan Ermasu. Oke teman Pro 2, thank you ya buat semuanya yang sudah gabung, yang udah dengerin siaran kita di malam hari ini. Baik yang ada di dalam kota Merauke ataupun juga di pedalaman-pedalaman, atau yang ada di luar Merauke lewat audio streaming kita. Terima kasih ya sudah memilih dengerin Pro 2. Jangan lupa Kak Franky ingatin ya, sebelum tidur jendela pintu rumah diperiksa kembali. Jangan sampai belum terkunci. Kemudian juga barang elektronik juga ya teman Pro 2, pastikan dalam keadaan off, sehingga aman untuk istirahat kamu. Apa yang apa yang diharapkan tidak akan terjadi ya. Apa yang tidak diharapkan ya tidak terjadi gitu teman Pro 2 ya. Oke, dan berdoa bersyukur di hari ini, dan besok awali hari juga dengan doa. Teman Pro 2 masih mengudara ya, masih siaran setelah ini ya, sampai jam 12 malam. Masih ada lagu-lagu terpilih ya, lagu-lagu keren, dan juga setengah 12 nanti masih ada drama radio. Jaga malam sudah usai, tapi siaran kita masih lanjut sampai jam 12 malam. Dan besok jam 5 pagi kita kembali mulai siaran mengudara lagi. Dan nanti saya bakal temenin kamu besok teman Pro 2 di program Santai Siang. Dan besok sore di jam 4 ada program siaran kegiatan Festival Gita Indonesia tahun 2026 ya. Ini programnya disiarkan di Pro 2 seluruh Indonesia, dari Pro 2 Jakarta ya. Nanti kamu bisa simak live juga di RRI Net Official ya, di YouTube. Dan kamu bisa simak seperti apa program Festival Gita Indonesia yang disiarkan di Pro 2 seluruh Indonesia dari Studio Pro 2 Jakarta. Oke, okay? Dari Pro 2 Jakarta maksudnya ya. Besok jam 4 sore. Oke, thank you buat teman Pro 2 semuanya ya. Dan akhirnya saya Kakak Franky Wohel mewakili teman-teman penyiar yang sudah siaran di hari ini menyampaikan terima kasih, sehat, bahagia untuk semuanya. Dadah, bye-bye.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu

Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta Yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada.
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah, karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah,

0: itulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap, suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup. Dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Kakak!
2: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi, kakak.
2: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
1: Udah.
2: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
1: Udah.
2: Makan sama apa?
1: Sayur sop. Oh, kalau aku sama sayur bayam.
2: Terus sama apa lagi?
1: Tempe goreng.
2: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
1: Kakak, aku mau gambar.
2: Boleh.
1: Aku juga.
2: Iya. Mau gambar apa?
1: Aku mau gambar mobil. Aku mau gambar rumah.
2: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
1: Tapi aku gak bisa gambarnya. Aku bisa.
2: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
1: Iya.
0: Iya, itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah dan ia yakin akan bertemu ayah.
3: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah? Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah. Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah. Ya Tuhan, aku mohon, pertemukan.

Bertemulah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah, tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
2: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
2: Panggil polisi saja kak.
0: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
3: Siapa kamu?
1: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan, aku bukan Ayah.
1: Kak Ayah tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
2: Hei, orang gila, jangan culik kakak Ayah. Jangan.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga. Raga.
3: Raga. Kenapa kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis, para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi dan salam kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Motivasi rohani.
3: Motivasi rohani.

Shalom, sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Motivasi rohani di pagi ini, saya beri tema menentukan prioritas yang saya ambil bacaan Alkitab Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan 14. Ada sebuah kisah seorang pemuda yang mempunyai nama Daud. Ia berprestasi yang sangat luar biasa semasa belajar di SMA. Ia berprestasi dalam bidang olahraga bola basket dan juga berprestasi di dalam kelas. Setelah lulus SMA, Daud melanjutkan kuliahnya di sebuah universitas ternama. Hal yang menarik dari pemuda tersebut, ia menulis sebuah semboyan atau moto pribadinya di atas meja belajarnya, yaitu "Saya nomor 3". Teman-temannya penasaran ketika membaca tulisan itu. Dengan senyuman penuh misteri, ia menjawab, "Saya akan mengatakan nanti setelah lulus kuliah." Demikianlah Daud membiarkan tulisan itu tetap menjadi rahasia, sambil terus ia mencetak prestasi-prestasi yang hebat di kampusnya. Waktu terus berlalu, kini saatnya wisuda. Di hari wisuda itu, teman-temannya menagih janji Daud. Daud akhirnya menyampaikan makna tulisan "Saya nomor 3" pada teman-temannya. Dengan senyum bahagia, Daud mengatakan bahwa hidup ini yang diberikan oleh Tuhan, karena itu Tuhan yang utama. Dalam mengaplikasikan makna tersebut, pengakuan akan penghargaan kepada orang tua sebagai wakil Allah menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang menghargai Tuhan sekaligus menghargai orang tua. Itulah nomor 2. Saya adalah anak dan ada di nomor 3 karena tanpa Tuhan dan orang tua, maka saya tidak ada di dunia ini. Daud melakukan ini dan apa yang harus ia lakukan sebagaimana ia ada sebagai seorang manusia. Ia menentukan skala prioritas dalam hidupnya adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena dalam hidup ini ada berbagai pilihan yang setiap hari disedorkan kepada kita. Kita harus memilih mana yang terutama dan menjadi fokus perhatian, dan mana yang bisa dinomorduakan. Tuhan Yesus Kristus, seperti bacaan kita saat ini, sampai pada tingkat pengorbanan diri karena menempatkan dirinya sebagai prioritas yang ketiga. Dia menempatkan kepatuhannya kepada Bapa sebagai yang pertama, keselamatan kita sebagai yang kedua, dan kepentingan dirinya yang ketiga. Tuhan Yesus menghendaki agar kita melakukan hal yang sama dalam hidup ini. Kita harus mengutamakan Tuhan sebagai skala prioritas hidup yang benar. Seharusnya kita menempatkan Allah di nomor yang satu, nomor yang pertama, utama bagi setiap kita. Berikutnya sesama, dan yang terakhir adalah diri kita. Lebih daripada itu, aplikasikanlah nomor 3 ini sebagai sebuah komitmen bahwa Tuhan yang utama, orang tua, dan kemudian kita. Tuhan Yesus memberkati. Semoga motivasi di pagi ini memberikan inspirasi bagi kita semua yang mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green di wilayah Papua dan Maluku. Keputusan ini diambil setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga mengikuti regulasi yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Ia mengatakan bahwa Pertamina Patraniaga senantiasa berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia. Pihaknya juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, harga BBM subsidi yakni Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Area Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan rincian harga BBM non-subsidi per 10 Januari 2026 untuk Pertamax RON 92 naik dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter. Sedangkan Pertamax Turbo RON 98 tetap Rp21.200 per liter. Untuk Dexlite Series, Dexlite CN51 tetap di harga Rp23.500 per liter dan Pertamina Dex CN53 tetap di harga Rp25.350 per liter. Kita ke info berikutnya. Kejaksaan Negeri Merauke melakukan penggeledahan di Universitas Musamus terkait dugaan tindak pidana korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri tahun anggaran 2024. Penggeledahan dilakukan setelah status perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Merauke, Krispo Simanjuntak, mengatakan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan memungkinkan penyidik melakukan upaya paksa untuk mengamankan alat bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Krispo Simanjuntak mengatakan perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan korupsi program revitalisasi perguruan tinggi negeri di Universitas Musamus dengan nilai anggaran sekitar Rp43 miliar. Dana tersebut berasal dari kementerian untuk mendukung program peningkatan status Universitas Musamus menjadi perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita satu box berisi ratusan dokumen yang terdiri dari dokumen pencairan anggaran, kontrak, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan. Penyidik juga menelusuri kesesuaian antara kontrak dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk spesifikasi barang, volume pekerjaan, serta keberadaan barang yang diadakan. Krispo mengatakan hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Kejaksaan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, penanggung jawab kegiatan, pihak penyedia, vendor, hingga jasa ekspedisi untuk menelusuri seluruh rangkaian pengadaan dan menemukan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Kita ke info terakhir. Dalam rangka upaya peningkatan keandalan pasokan listrik, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Merauke akan melakukan pemeliharaan jaringan di beberapa lokasi pada Unit Layanan Pelanggan atau ULP, seperti di ULP Merauke Kota, ULP Kurik, dan ULP Kupri. Pemeliharaan jaringan ini dalam bentuk pemadaman listrik sementara pada tanggal 8 hingga 13 Juni mendatang. Untuk Unit Layanan Pelanggan Merauke Kota, pada hari Kamis 11 Juni 2026 akan dilakukan pemadaman di Jalan Poros Kelapa 5 Cikombong, Pelabuhan Haji Topan, Tunas Jaya dan sekitarnya. Sedangkan untuk 12 Juni 2026 esok hari, pemadaman akan dilakukan di Jalan Lahan Bupati Wasur dan sekitarnya. Untuk pelayanan ULP Kurik, pada hari Kamis 11 Juni 2026, pemadaman akan dilakukan di SP2, SP4, SP7, Kebun Coklat, Desa Senayu, Mimi, Desa Erom, Kampung Po, Sermayam, Kamnosari, Nalkin, Makarti, Distrik Jagebob, dan sekitarnya. Sedangkan untuk Unit Layanan Pelanggan Kurik, pada Kamis 11 Juni 2026 akan dilakukan pemadaman listrik di Kampung Kurik 6 dan sekitarnya. Dan untuk esok hari Jumat 12 Juni 2026, pemadaman akan dilakukan di Kampung Salor 3 dan sekitarnya. Saya Wafa Alfarizi, demikian info Pro 2.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Mafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, selamat menjalani hari. Jangan lupa untuk sarapan ya, serta banyakin minum air putih karena kita cuacanya lumayan panas ya teman Pro 2. Nggak tahu ini udah masuk musim kemarau atau belum, tapi alangkah baiknya kamu selalu menjaga asupan air putih supaya tubuh tetap terhidrasi ya teman Pro 2. Dan juga untuk mengawali pagi, bagusnya minum 2 gelas air lalu sarapan teman Pro 2. 2 gelas air tuh emang kelihatan sepele, tapi manfaatnya besar teman Pro 2. Karena 2 gelas air putih di pagi hari itu bisa melancarkan sistem pencernaan dan juga meningkatkan metabolisme tubuh kamu teman Pro 2. Dan untuk sarapan gak perlu yang berat-berat teman Pro 2, cukup yang sederhana aja, telur rebus 2 butir, atau mungkin kue-kue ringan ya teman Pro 2 juga boleh, mau minum teh hangat juga boleh teman Pro 2, yang penting perut kamu jangan sampai kosong karena kamu perlu energi untuk bisa beraktivitas sepanjang hari teman Pro 2. Semoga hari ini penuh dengan sukacita ya teman Pro 2, dan juga segala perencanaan kamu di hari ini, segala planning kamu bisa berjalan dengan lancar. Oke, seperti biasa untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu di tanggal 11 Juni ini ada peringatan apa.

Peringatan yang pertama yaitu Hari Anak Nasional, teman Pro 2. Setiap negara memiliki Hari Anak Nasional yang berbeda-beda sebenarnya. Tapi Amerika Serikat merayakan Hari Anak Nasional pada minggu kedua bulan Juni. Hari ini ditetapkan oleh pendeta Dr. Charles Leonard pada tahun 1857. Hari ini juga disebut sebagai Hari Mawar. Awal mula tujuan hari raya ini untuk mengadakan kebaktian khusus yang didedikasikan untuk anak-anak termasuk membaptis mereka. Nama itu kemudian diubah dari Rose Day menjadi Flower Sunday dan akhirnya disebut Children's Day. Seiring perkembangannya, ada banyak perubahan tentang tanggal Hari Anak Nasional, teman Pro 2. Namun akhirnya pada tahun 2009, Pat Quinn bersama Gubernur Illinois menyatakan bahwa Hari Anak Nasional di Amerika akan dirayakan pada hari Minggu kedua bulan Juni setiap tahunnya. Yang berikutnya yaitu Hari Membuat Hidup Indah, teman Pro 2. Ya, emang harusnya hidup itu dibuat indah ya, teman Pro 2. Walaupun selalu ada pasang surutnya ya. Hari tersebut dikenal dengan National Making Life Beautiful Day. Hari raya ini pertama kali ditetapkan oleh sebuah perusahaan produk perawatan kulit dan kecantikan organik yang berbasis di Laguna Hills, California, bernama A Priori Beauty pada tahun 2009. Tujuan adanya hari ini untuk membantu orang mengenali kecantikan diri yang berasal dari rohani sehingga membuat mereka merasa cantik apa adanya. Itulah beberapa peringatan di tanggal 11 Juni ini, teman Pro 2. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 11 Juni. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai, dan juga diberikan kemudahan dalam rezeki.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Masih di Sepada Teman Pro 2, setelah tadi kita dengerin lagu-lagu yang menemani kamu sarapan, kita masuk ke info-info ringan nih Teman Pro 2. Ya, Teman Pro 2, pernah nggak kamu bertanya-tanya kenapa yang cepat viral tuh cepat hilang ya Teman Pro 2? Bahkan kuliner pun seperti itu, yang cepat naik juga cepat hilang gitu Teman Pro 2. Kayak logikanya ada apa ya? Ada statement bahwa yang instan tuh nggak bakal bertahan lama, Teman Pro 2. Nah, kali ini aku akan mengajak kamu untuk mencari tahu kenapa sih popularitas kuliner viral itu cepat turun. Nah, ini sesuatu yang jarang dibahas nih, Teman Pro 2. Setelah ini kita akan bahas bersama ya. Dan juga aku akan mengajak kamu untuk mencari tahu lebih jauh bahaya tersembunyi makanan cepat saji bagi kesehatan yang perlu diwaspadai. Ya, kita dengerin beberapa lagu lagi ya, dua lagu kali ya. Dua lagu berikut ini buat menemani kamu. Mungkin masih ada yang sarapan, sambil dengerin kita, sambil menikmati sarapan ya Teman Pro 2. Oke, tetap di sini aja ya, jangan kemana-mana.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Ya, balik lagi teman Pro 2. Fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak kini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsepnya yang menarik, teman Pro 2. Banyak brand makanan cepat dikenal melalui media sosial, namun popularitasnya kerap nggak tahan lama tuh, teman Pro 2. Kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar ya, teman Pro 2. Beberapa faktor yang mempengaruhi, yang pertama yaitu tidak beradaptasi dengan perubahan, teman Pro 2. Beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah sepanjang tahun, teman Pro 2. Tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut perlahan akan menurun. Yang berikutnya, kualitas yang tidak konsisten. Viralitas sering membuat permintaan itu melonjak drastis, teman Pro 2. Namun tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut secara massal ya, teman Pro 2. Hal ini tentunya berpengaruh juga terhadap kualitas rasa, penyajian, dan pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran tidak berhasil.

kelanjutan. Banyak bisnis kuliner memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food vlogger untuk menarik perhatian cepat. Namun tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Berikutnya yaitu tidak punya identitas brand yang kuat. Bisnis hanya mengejar viralitas sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali konsumen. Tanpa identitas yang jelas, brand hanya dianggap tren sementara dan mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Dan yang terakhir yaitu tidak mengerti kebutuhan konsumen, teman Pro 2. Kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Banyak pelaku usaha terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah. Untuk yang terakhir nih, tidak mengerti kebutuhan konsumen itu aku kasih contoh apa ya. Tanpa menyebut merek, teman Pro 2 pernah tahu nggak ada restoran yang di dalamnya itu isinya marah-marah aja, teman Pro 2. Jadi karyawannya marah-marah, semua yang kerja di situ ya marah-marah, teman Pro 2. Itu yang dijual, teman Pro 2. Hanya saja tidak semua orang bisa untuk menerima perlakuan yang dimarah-marah seperti itu. Nah, ada anggapan yang bilang katanya kalau gampang kepancing emosi jangan masuk ke restoran tersebut. Nah, yang dijual tuh konsep, teman Pro 2, bukan kebutuhan akan kulinernya secara umum, teman Pro 2. Itu mungkin yang perlu yang menjadi konsep, tapi kebutuhan konsumen itu kurang dikedepankan, mungkin seperti itu. Itu pendapat aku aja sih. Perilaku konsumen selalu berkembang mengikuti tren, sehingga bisnis yang tidak beradaptasi akan mudah ditinggalkan. Karena itu, memahami konsumen perlu menjadi bagian utama dalam strategi agar bisnis tetap relevan. Jadi kita teman Pro 2, apakah kamu tipe orang yang mengejar atau mencari kuliner karena viral dulu, atau kamu memang suka karena pada dasarnya kamu mencintai makanan itu, teman Pro 2? Ya, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Setelah ini kita bakal bahas bahaya tersembunyi makanan cepat saji bagi kesehatan yang perlu diwaspadai. Tetap di sini aja, di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2, makanan cepat saji sering menjadi pilihan praktis ya, teman Pro 2, untuk memenuhi kebutuhan makan di tengah aktivitas sehari-hari. Rasanya yang lezat dan mudah ditemukan membuat banyak orang menjadikannya menu favorit dalam berbagai kesempatan. Namun perlu diingat, konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan dapat meningkatkan resiko munculnya berbagai gangguan kesehatan pada tubuh. Berikut ini adalah beberapa dampak yang perlu diwaspadai akibat terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Yang pertama yaitu kurangnya asupan gizi. Kalau ini sudah pasti ya, teman Pro 2. Karena makanan cepat saji umumnya tinggi kalori, lemak, gula, dan karbohidrat, tetapi rendah vitamin serta mineral yang sebenarnya itu sangat penting untuk tubuh, teman Pro 2. Cuman nggak ditemukan di dalam makanan cepat saji. Konsumsi berlebihan dapat menghambat tumbuh kembang anak, sehingga asupan makanan bergizi perlu dipenuhi seimbang dan teratur setiap hari. Berikutnya, gigi lebih mudah rusak. Kandungan karbohidrat dan gula dalam makanan cepat saji dapat meningkatkan produksi asam di mulut setiap hari secara bertahap. Kondisi tersebut dapat merusak enamel gigi, sehingga bakteri lebih mudah berkembang dan memicu gigi berlubang dalam jangka panjang. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin adik-adik kamu, ponakan, atau tetangga, kok tetangga, atau mungkin anak-anak kamu, kalau giginya udah mulai rusak itu coba dievaluasi, teman Pro 2. Apakah kamu sering memberikan makanan-makanan yang manis, atau bersoda, atau mungkin makanan cepat saji. Yang ketiga yaitu gangguan fungsi otak. Kandungan tertentu dalam makanan cepat saji dapat mempengaruhi perkembangan saraf pada remaja sehingga proses belajar menjadi kurang optimal. Kalori tinggi yang dikonsumsi berlebihan juga dapat meningkatkan resiko demensia pada usia lanjut secara bertahap dalam jangka panjang. Berikutnya yaitu resiko penyakit jantung. Kandungan tertentu dalam makanan cepat saji dapat mempengaruhi perkembangan saraf pada remaja sehingga proses belajar mengajar menjadi kurang optimal ya, teman Pro 2. Dan juga berisiko terhadap jantung karena makanan cepat saji itu tinggi kolesterol, karbohidrat, dan kalori, teman Pro 2. Yang terakhir yaitu kesehatan pernapasan terganggu. Berat badan berlebih diketahui meningkatkan resiko gangguan pernapasan termasuk sesak napas dan asma saat menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Kondisi tersebut juga dapat memberi tekanan besar pada jantung dan paru-paru ketika beraktivitas ringan sehingga tubuh cepat lelah. Pada dasarnya, membatasi konsumsi makanan cepat saji dan memilih menu bergizi membantu menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang setiap hari, teman Pro 2. Pola makan seimbang juga mendukung kebugaran, mengurangi resiko penyakit, dan membuat aktivitas harian terasa lebih nyaman bagi tubuh kita. Jadi buat teman Pro 2 yang sering makan makanan-makanan cepat saji, minum manis, minum soda, pokoknya yang bergula tinggi, alangkah baiknya dikurangi, teman Pro 2. Kalau kamu bisa puasa untuk gak makan manis, itu alangkah lebih bagus lagi, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 kita masuk ke info cuaca ya, teman Pro 2. Akan ada info cuaca yang disampaikan langsung oleh prakirawan cuaca BMKG Merauke. Jadi buat teman Pro 2 yang mau perjalanan jauh, mau beraktivitas di luar ruangan, alangkah baiknya mendengarkan info cuaca. Oke, aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu yang akan menghibur kamu. So, tetap di sini terus ya di 96,4 FM di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca Pro2.
1: Terima kasih masih di Sepada Teman Pro2. Kita masuk ke info cuaca. Kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG bersama Kak Paskalis Dwiatmoko Ikanubun. Selamat pagi Kak Paskalis.
2: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana Kak kabarnya hari ini?
2: Kabar baik.
1: Baik, silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, siang hari berawan, malam hari berawan, dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60-90%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Papua Selatan didominasi oleh gelombang dengan kategori sedang dengan ketinggian 0,5 sampai 1,5 meter yang berpotensi terjadi di perairan Yosudarso, perairan Merauke hingga Laut Arafuru bagian timur. Sedangkan untuk perairan Asmat, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1,25 meter. Selanjutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Pasang maksimum dengan ketinggian 3,9 meter pada jam 9 pagi ini dan 4,3 meter pada jam 21.00. Sedangkan untuk surut minimum dengan ketinggian 2,7 meter pada jam 15.00 dan 2 meter pada jam 4 dini hari nanti. Dan untuk perkiraan cuaca esok hari, Jumat 12 Juni 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan berawan. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Baik Kak Paskalis, untuk hari ini pagi cerah berawan, siang hingga malam nanti berawan, dan dini hari cerah berawan. Sementara untuk esok hari 12 Juni 2026 berawan. Seperti itu ya Kak?
2: Ya, betul.
1: Baik, terima kasih Kak Paskalis untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali, dan selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, teman Pro2, seperti yang sudah disampaikan Paskalis Dwiatmoko Ikanubun, prakirawan BMKG Merauke, bahwa pagi ini cerah berawan, siang hingga malam nanti berawan, dan dini hari cerah berawan, teman Pro2. Untuk esok hari, 12 Juni 2026, berawan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu. Demikian, perakiraan cuaca Kabupaten Merauke hari ini.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, Teman Pro 2. Setelah ini di pukul 9, kamu akan ditemani hitlist, yaitu lagu-lagu hits yang akan menghibur kamu. Kita ketemu lagi di pukul 10 dengan Info Pro 2. So, buat kamu, tetap enjoy terus ya di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.